Tufanye wenzetu kuwaokoa, vichochoroni tupenye, kansoli kuwafanya, ni pesa na tukusanye madawa.